sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.

Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang.

padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.